Dushimire cyane abo baririmbyi bagize kohale haleluya yo kwishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi kwijabe. Tubifuriza rero kubandanya mugira igitondo cyiza umuryango wa Didier Rukundo, hamwe rero na Nadia, namwe nyene tubipfurize kugira igitondo cyiza. Ego turabandanya rero tuzirikana amajambo y'Imana ashobora kugufasha kugira ngo ushobore kubandanya ugirana imigenderanire myiza n'Imana. Kwarirejejeho kubivuga ko umunsi utangura izuba rirenze, kandi niho n'ubundi munsi nawe nyine uba uheze, nigo rutonde Imana yashizeho. Nubwo abantu bamwe bavuga ko benshi bazi ko umunsi utangura igihe cy'isaha indwi y'ijoro, mugabo si byo, si rutonde Imana yashyizeho. Imana yarashyizeho ibintu umuntu akoresha kugira ngo ashobore kubona neza ati umunsi uratanguye, umunsi uraheze. Ibyo rero yashyizeho.

Ikiganiro ni Ramuka Mahoro ku isaha 12 n'iminota 20. Turabandanya rero twakira amatelefone yanyu mu akura 62 ubusa 6666. Nizere ko muri ko muragira ibihe byiza abantu muri ngaho mu Rusisika. Aho mu Marambya bipfurize kubandanya kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza. Hariya mu Rugenge amwenyere turabazirikana, ubandanye kuroranika.

0: yacu
1: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
2: je uvuga sindi ko nabitahura ni gute ijuma wavita ngo ni muvuga butumwa
1: simuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ibyo umuvuga butumwa umve nawe iragende kavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabira atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usanga irikirasamiranirayo no muri ya miryango usanga igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu.
2: Ubu ndabitahuye pe nimba biruko ikwiye gushigikwa cyane
1: ongera kuti cyane gose nyene
2: kuko kwishigika.

0: Mutumwa ya Kirundonka,
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

0: cyangwa umunsi wundi bya kagari hari igikorane,
1: hari igikorane cy'agakura cyitiriwe inyubako y'urusengero.
0: Mbega muri icyo gikorane
2: haratumiwe abantu
1: mwicyo

0: numweze muba mu micunga raro ishengero ry'abadivantiste y'umunsi w'indwi rya mutambu nka
1: gomvyi
0: murambi
1: rubanda
0: rushoka
1: kirari
0: irayi
1: muhanda
0: rutovu
1: ntobo
0: n'ahandi n'ahandi muratumiwe mu gikorane kidasanzwe cy'agarakura mwateguriwe n'ishengero ry'abadivantiste y'umunsi w'indwi rya mutambu rifadikanije na korare ivyizigiro bihoraho
1: azoba ari mu ntumbero yo kwegeranya uburyo bwo kugura amadirisha kugara urusengero
0: icyo gikorane rero kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 kuva igihe cy'isaha 5
1: ni n'akajyo keza ko korare ibyizigiro bihoraho izobishyira ku mugaragaro arubumu yabo ya mbere y'amashusho hamwe na arubumu igira gatatu y'indirimbo zitabona zose zitiriwe umubatizo
0: ntibazotamba birorera baratumiye n'aya makorale mukunda cyane atandukanye nka
1: Yesu araje mayemba

icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

0: mbuga butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice.

Ndabihaye Imana zake aba mu gitanga atahije sheri wiwe na bene wabo bose baba mu gitanga atahije papa na mama na bashiki biwe baba mu gitanga atahije isebukwe hamwe na mabukwe wiwe baba mu mbizi atahije Inosa na Berize na Jimmy baba ibujumbura Efraimu na Diodoni na Jamari baba ibubanza akaba basabiye indirimbo muzi dukore yaririmbwe na korale abatwara muco gitanga hari cyabubanza harubundi yanditsaga karata yitwa Nitanga Chantare aba mu gitanga atahije papa wiwe na mama wiwe baba mu gitanga Nikiza na Erina baba mu gitanga mdogo wiwe Tade aba ibubanza mudogo wiwe aba kumsenyi ndetse agatasha n'abagenzi biwe bose baba mu gitanga akaba abasabiye indirimbo dukore ya korale abatwara muco baba mu gitanga hari uwundi yitwa Niyukuri Belize aba mu gitanga atahije papa na mama wiwe

umwanya w'ikiganiro insinzi y'amasengesho. Ikiganiro kibaha akaryo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye. Wifuza kumenya akamaro ko gusenga? Umwanya ni wawe.

Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mubandanya mudukwikirana dushimire cyane Pastor Veno ku ijambo ry'Imana ejeje kugushikiriza ariko kandi dushimira na Dominic Mapima kuri iyo ndirimbo nitasonga mbele ejeje kudushikiriza Kwisaha indwi n'iminota 59 hano muri studio zacu turabandanya tubashikiriza ibyo twabateguriye ndakwibutsa ko uri kumwe na Ferdinand Nsinzira tukaja rero kubandanya turi kumwe gushika igihe cy'isaha imwe ya gatondo kazi rero kandi ndakwipfurize kubandanya kuranigwa Kamye kukurikirana indirimbo gushika igihe cy'isaha icyenda gushika igihe cy'isaha icyenda nyuma y'izo ndirimbo muca mukwikirana ikiganiro ubyumva gute isaha cumi Maja kukwikia na ikigani ilo jambo yugu gingo. Isaha chumi ni minota milongi tatu. Zawaro mwanya wikigani otuike Bibilia huko mwimenyele ye. Tuwasubiriza mgo ikiwa chalenga anye kumugorowa. Ekarero da kumenyesha ko tugiye kubandanya. Igechi isaha chumi ni mge daja kukumenyesha. Rundi rutonde tuja kubandanya turiko turakorera ko gushika igihe cy'isaha imwe ya gatondo ndabashimire rero ko mwaduhisemo kandi ndabipfuriza kubandanya kuraniwe no kubandanya mugira ibi byiza aho muherereye abana sauti ni Dominic Mapema n'ubundi